Moro moro bunga wisisi ye kumnen kwe kumage XK FM kumnen kang matanga mumukanda ke pesalam fierta na virisiku wa iel pesalam akon hem ke mone chutisa o mone chukta matanga mumukanda tawa kwenye baju kwenye suya akau ke ju juan ngi ju kumwisisi de tuwa akau ike yunga kang kwa yunga ju virisiku wa matanga akon hem ke kanda kum Gaya manera yang amat kawan. Tapi hari tadi kau hek kawan, kena cemnya cukup sungguh. Itu kau muka kau sakui, kau muka kau cem. Tapi mangana kau kan kau kafasi kula. Kawan tuatu ngungewe kan suam kau. Tapi kau tayatu saya, yatu panggakwa, gue cige yatu panggakwa. Tam nuim wisise uwa ya don mtua kwa kwe mhidage ya au jawa kati wisike twiga mvundila kama juba ae gyan a ae yanu wata ju ke chiwisise ae ya kao ke ju kafasi kula mangana mangana jwatisa a ke kanda tam ane kuna kutuma ju nguna kao ju mangana Mangana jotisa kawisisi kyang hang aku, kyakulku jauh.

0: Tam do Pumka Thama Exka FMCG. Do Darade Riano Nduveta.
1: Thank you, Jesus. Amen. Dankie geliefde onderwerpe. Kom maar so man nou kan geen nee. Jy kan kan kry. Jy kan maar so man dan kan kry nie kan kry dit op as jy kan gaan. Nee, nee, pastor. Oké, daar. Kom weer. Dan moet jij eens wat tegen dan is het hier aan komen. Ja, nu ja, ja, nu wat je man. Ja, al van wat.
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: sana hata borat kuiji eh ta ho kasai sana ko sik sai sia hata ni kres ka ai ko te ko ma at ni ko sanda sik ko ba ko five ka tamango sia kho e ki khawana da ko sia kho tiya kore nda tsunya kho hay wa gar gar sesane ki sesane na ko lo gar gar na da gona kho bora ku sira da ka hati kuwa da ke bora ni mo sai ko kore kho ati ni mar bora te kara ko ti mo ko ta ko ti eta Anderson Quest, Anderson Siva and Fiat, Siava Minute, Tavano, Ive, Makoka, Sisa Quad, Gomka, Eka, Tvangim, Quad, Eti, Tavan, Koka, Huita, Tuaka, Koka, Chura, Quakam, Soka, Chura, Habora, Sitreku, and Kesu, Yahi, Komiku, Masasia, Harita, Kevi, Nankam, Tete, Horvata, Egi, the Lahit, Larnato, and Zua, Borasia, and Ki, Kangasia, Kaka, Habora, and Eka. Kata kain di sana sekurang kata tiap hati hati kah kata korang mula mereka tiga kumkat eh kiare kiare na kasih ada bani iya kah itu baca punya ti tapi orang kere kah ada angka kuat tiap ada sekurang kuat kata lah kata mereka sekurang tapi orang kere kata lah kata anda sekurang anda sanda sekurang kata lah kata anda sekurang pada sekurang tapi orang kere sekurang kuat esok abora sekurang kira kuat eh to musika sikara ke na khoi atik ketere khata na isika kapiro kare ha e kais ka kapiro kho asra fa me ke saga kama ni sana ko tam kon sikara ke na sikara na tam kon sikara ta ke kha ta ma ta ka ko kam sala u ti ko no ma ma le sa eh ki pro fi ate kra bora kais ka ko na ke ki pro si ya ki pro si ke no te na kra ro kam ko ma ya ni ro ti bora sala u sa ta so ra ki ko cha kamu juga nak tahu buat tekel buat apa? Kerana ada tiga tiga sahaja orang sini sahaja. Hampir yang kau cakap buat tekel ni orang tu nak saya sini tiga yang mana? Kamu kedua ni empat tak kau ni tiga sahaja orang sini kat kamu. Kau nak sekarang tak kau nak? Ini kau jadi tak kau tak kau tak kau. Lepas aku dia tak kau buat tak kau tak kau. Ini hampir tak.
1: Yang mungkin kau dengan hari cikgu ya, often trang kekuang.

Unertensiva ngkhini khapum tanke munita ke kaukan kamba yemte ke khawin ngam ta program ki ngse ni ki komasi temte ke sinko ke kula ke khisi kemte ni ke akho tamo gite jersey se me fitka atiti ke kwem ke akhawya teke sikama kla program ki ngse ni ki komasi kemin alenini alas temo ngoi ke tutusila